101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB nih ya di Spada. Biar makin semangat nih untuk beraktivitas di pagi hari ini. Mungkin kamu lagi CFD atau baru berniat untuk berolahraga, atau justru malah baru bangun tidur gitu teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa memilih musisi pilihan kamu di hari ini, karena nanti di penghujung jam 7 pagi bakal aku umumkan atau aku putarkan 3 lagu terpilih berturut-turut tanpa jeda lagu nih teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa langsung ikutan aja, kita battle antara 3 musisi atau solois dari mancanegara, yaitu Justin Bieber versus Ariana Grande dan juga versus Sabrina Carpenter nih teman Pro 2 ya. Bisa langsung kamu ikutan aja pollingnya atau votingnya di Instagram story kita di @rri_pro2banten, atau bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Back to back. Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and The One That Got Away.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
4: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
3: Lah, emang ada yang beda?
4: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
3: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
4: Bisa.
3: Komunitas jomblo akut?
4: Boleh banget.
3: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
4: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
3: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
4: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You.

Masih bareng BTB teman Pro 2 di Spada. Dan mungkin kamu hari ini mau berkegiatan atau beraktivitas di luar ruangan. Ini penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Untuk pagi hari teman Pro 2 masih dengan dominasi cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten. Namun memasuki siang hari ini juga masih dengan berawan, namun hujan sedang diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di sekitaran daerah Panggerangan, Cibeber, Cirinten, hingga Cigemblong. Kemudian hujan ringan juga akan turun di sekitaran daerah Malingping, Gunung Kencana, Angsana, Pagelaran, Carita, Ciomas, Padarincang, Cinangka, Mancak, Cilegon, Ciwandan, Pamerayan, Balaraja, Kresek, Pagedangan, Cisauk, Serpong, Ciputat, hingga Pamulang. Memasuki malam hari teman Pro 2 masih didominasi dengan berawan, namun hujan ringan diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Padarincang, Anyar, Cinangka, Mancak, Gunung Sari, Cilegon, Ciwandan, hingga Citangkil. Dan untuk hari ini suhu udara berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 55 sampai 90%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG nih teman Pro 2 untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur. Selain itu waspada juga potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Tangerang bagian utara. Selain itu untuk kamu yang berada atau mau berlibur di pesisir pantai, waspada juga potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia teman nomor 2 untuk perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Karena masih didominasi dengan hujan ringan hingga hujan sedang, maka kiranya kamu dapat menggunakan atau membawa selalu jas hujan atau payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan.

0: Solo gue dari Dia Fitur Indahkus dengan Malu Malu teman Pro 2 menemani kamu di penghujung jam 7 pagi ini. Dan seperti janji aku sebelumnya, ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu hari ini teman Pro 2 ya. Tadi battle antara Sabrina Carpenter, kemudian versus Ariana Grande, dan juga versus Justin Bieber. Dan dari polling yang masuk, kayaknya kamu teman Pro 2 lagi pada mau dengerin Sabrina Carpenter ya. Kalau gitu, 3 lagu dari Sabrina Carpenter dimulai dari Man Child, dilanjut dengan Busy Woman, dan ditutup dengan Taze.
1: Oh boy.

101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTB di Spada nih ya. Dan babak 32 besar Piala Dunia 2026 ini berakhir dengan menyisakan banyak cerita yang cukup sulit untuk diprediksi teman Pro 2 ya. Karena memang format baru yang diterapkan oleh FIFA dengan menambah jumlah peserta menjadi 48 negara ternyata tidak mengurangi kualitas pertandingan. Tapi justru malah sebaliknya, fase gugur pertama dalam sejarah Piala Dunia ini justru dipenuhi dengan drama, kejutan, hingga lahirnya sejumlah rekor baru. Dan sejumlah tim unggulan ini harus mengakhiri perjalanan lebih cepat teman Pro 2, di mana Jerman kehilangan rekor sakralnya di adu penalti, Belanda kembali menjadi korban dari tim Afrika, sementara Kroasia gagal melanjutkan kiprahnya setelah ditundukkan oleh Portugal. Tapi di sisi lain, negara-negara yang selama ini kerap dianggap sebagai pelengkap justru tampil berani dan mampu bersaing dengan kekuatan tradisional sepak bola dunia. Dan kalau di edisi-edisi sebelumnya gitu ya, biasanya tim-tim unggulan itu relatif mudah melewati laga pertama fase gugur. Situasi berbeda ini terjadi di Piala Dunia 2026. Karena memang sejumlah negara favorit dipaksa bermain hingga babak tambahan waktu, bahkan ada yang harus pulang lebih cepat setelah kalah adu penalti. Dimana babak 32 besar pun langsung menghadirkan kejutan sejak hari pertama. Dan setelah ini bakal aku bahas beberapa fakta unik dan juga menarik yang menjadi sorotan sepanjang babak 32 besar Piala Dunia 2026 teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada ya. Dan kita masih bahas tentang fakta-fakta unik dan juga menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karena ini menjadi edisi paling luar biasa gitu ya, sejak format 32 tim ini diperkenalkan pada tahun 98. Dan untuk pertama kalinya FIFA menggelar turnamen yang diikuti oleh 48 negara, sehingga fase gugur dimulai dari babak 32 besar. Dan perubahan tersebut sempat menuai kritik karena dikhawatirkan menurunkan kualitas pertandingan, di mana banyak pihak beranggapan semakin banyak peserta hanya akan memperbesar kesenjangan kualitas antar negara. Tapi kekhawatiran itu nggak terbukti pada babak 32 besar, Teman Pro 2. Justru ini malah sebaliknya, hampir seluruh pertandingan berlangsung sangat amat kompetitif. Dari 16 laga yang dimainkan, 5 diantaranya harus berlanjut hingga babak tambahan waktu, sedangkan 3 pertandingan ditentukan melalui adu penalti, di mana total 47 gol ini tercipta sepanjang babak 32 besar, Teman Pro 2, atau rata-rata hampir 3 gol gitu ya setiap pertandingan, di mana angka tersebut menunjukkan sebagian besar laga ini berlangsung terbuka dengan intensitas yang cukup tinggi, bukan hanya pertandingan yang berjalan satu arah seperti kekhawatiran sebelum turnamennya dimulai, Teman Pro 2. Selain itu, salah satu kejutan terbesar dari tumbangnya sejumlah tim-tim elit Eropa, Teman Pro 2. Jadi Jerman ini menjadi sorotan utama setelah disingkirkan oleh Paraguay lewat drama adu penalti. Kekalahan itu juga bukan sekadar membuat Der Panzer pulang lebih cepat, tapi juga mengakhiri salah satu rekor paling legendaris dalam sejarah Piala Dunia. Karena sebelum menghadapi Paraguay, Jerman selalu memenangkan seluruh adu penalti yang mereka jalani di Piala Dunia, yaitu edisi tahun 82, 86, 90, bahkan di tahun 2006. Reputasi sebagai raja adu penalti akhirnya runtuh setelah Paraguay tampil lebih tenang dari titik putih. Belanda juga nih, Teman Pro 2 ya, mengalami nasib serupa, di mana tim orange itu harus mengakui Maroko gitu ya, melalui adu penalti setelah bermain imbang selama 120 menit. Sementara itu, Kroasia yang dalam 2 edisi terakhir selalu menjadi ancaman besar bagi negara-negara elit harus juga menghentikan langkahnya setelah kalah dramatis 1-2 dari Portugal. Walaupun Prancis, Inggris, Spanyol, Portugal, Belgia, dan Swiss masih bertahan, gugurnya beberapa tim papan atas menunjukkan bahwa dominasi Eropa bukan lagi hal mutlak gitu, Teman Pro 2 ya, seperti 1 atau 2 dekade lalu. Terus ada fakta-fakta unik apa lagi sih? Kita bakal bahas setelah ini, Teman Pro 2 ya.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliweran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

Setelah gue dari Animary teman Pro 2 dengan judulnya Beautiful, mana-mana kamu di jam 8 lepas tanda waktu 55 menit pagi hari ini ya. Dan fakta-fakta menarik lainnya teman Pro 2 nih, dari gelaran 32 besar Piala Dunia 2026, dimana jika ada konferensi yang paling mencuri perhatian pada babak 32 besar, ini jawabannya adalah Afrika teman Pro 2. Dimana Maroko, Mesir, dan juga Pantai Gading sama-sama berhasil melangkah ke babak 16 besar. Keberhasilan tersebut mempertegas peningkatan kualitas sepak bola Afrika yang sudah mulai terlihat dalam beberapa edisi terakhir nih teman Pro 2 ya. Selain itu, fakta menarik lainnya juga teman Pro 2, di mana Amerika Selatan masih menunjukkan mental juara. Jadi di tengah banyaknya kejutan gitu ya, Amerika Selatan ini masih bertahan di reputasinya sebagai salah satu kawasan paling konsisten di Piala Dunia teman Pro 2. Di mana Argentina ini memang harus bekerja keras untuk menyikirkan Cape Verde dengan skor 3-2 lewat tambahan waktu. Tapi kemenangan tersebut juga menunjukkan kualitas mental juara yang dimiliki skuad asuhan Lionel Scaloni ini. Di mana Brazil juga berhasil melewati hadangan Jepang dengan kemenangan 2-1. Sedangkan Kolombia dan Paraguay turut mengamankan tiket menuju babak 16 besar. Dan selain itu, Lionel Messi ini kembali menjadi pembeda ketika Argentina menghadapi Cape Verde. Selain itu, kalau di kubu Portugal, Cristiano Ronaldo juga membuktikan dirinya belum habis, di mana kapten Portugal itu mencetak gol lewat titik penalti saat menghadapi Kroasia sebelum Goncalo Ramos memastikan kemenangan dramatis pada masa injury time teman Pro 2.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: back to back.
1: Siapa sangka di tengah banjir lagu-lagu baru justru The One That Got Away kembali jadi favorit banyak orang. Berkat viral di TikTok, lagu yang dirilis lewat album Teenage Dream tahun 2010 ini sukses meroket lagi di berbagai platform streaming. Bahkan berhasil masuk top 15 global Spotify dan jadi salah satu lagu yang lagi trending di Apple Music. Nggak cuman lagunya yang naik daun, Katy Perry juga kasih kejutan spesial buat para fans dengan merilis ulang video musik The One That Got Away Director's Cut di tahun 2026. Menariknya, versi ini ternyata sudah disimpan selama 15 tahun dan baru akhirnya dirilis karena tingginya antusiasme penggemar di seluruh dunia. Video musik terbarunya menghadirkan cerita yang lebih panjang dan emosional, dibintangi oleh Diego Luna serta dinarasikan oleh Stevie Nicks. Hasilnya, kisah cinta yang enggak kesampaian dalam lagu ini terasa makin dalam, bikin nostalgia sekaligus ngena banget buat generasi sekarang. Setelah lebih dari satu dekade, The One That Got Away membuktikan kalau lagu yang punya cerita kuat memang gak pernah benar-benar pergi. Dan kalau kamu pernah punya seseorang yang sampai sekarang masih terlintas di kepala, mungkin lagu ini bakal terasa lebih relate dari biasanya. Let's take a trip down memory lane with Katy Perry and

FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng BTB di Spada. Gimana minggu paginya? Sudah pada bangun tidur belum? Kalau belum, bangun dulu. Yuk. Karena aku udah bakalan bawain satu informasi menarik teman Pro 2 di TikTok to Deep Talk edisi pariwisata ini. Karena ini tuh pembahasan yang selain bikin kamu makin semangat gitu ya, ini juga jadi angin segar buat pariwisata di Indonesia teman Pro 2. Karena ini di tahun 2027 mendatang banyak hal yang akan dilakukan oleh sektor pariwisata. Karena memang kalau sektor pariwisata itu emang sering banget yang disebut sebagai motor penggerak ekonomi yang paling mudah gitu ya, karena punya efek domino yang luar biasa untuk masyarakat di Indonesia. Dan kabar terbaru ini datang dari gedung parlemen di Jakarta teman Pro 2, di mana Kementerian Pariwisata telah menetapkan arah kebijakan makro yang sangat ambisius, di mana pemerintah resmi menggeser anggapan pariwisata dari yang sebelumnya itu cuma sebatas mengejar kuantitas aja, jadi pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan juga regeneratif. Nah, langkah taktis ini tuh dicetuskan untuk mendongkrak kontribusi pariwisata yang baik gitu ya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Setelah ini, aku bakal ngajak kamu untuk membedah sebetulnya apa sih target raksasa dan strategi apa yang akan digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia. So, don't go anywhere, tonton terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Balik lagi bareng BTW Teman Pro 2 di Sepada TikTok to Deep Talk ya. Dan kita masih bahas gitu kan, karena kemana sih sebetulnya target-target yang akan dipertimbangkan oleh Kementerian Pariwisata untuk mendongkrak pariwisata Indonesia di tahun 2027, Teman Pro 2. Jadi dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI, Menteri Pariwisata Ibu Widianti Putri Wardana tuh menegaskan kalau pada tahun 2027 nanti target kunjungan wisatawan mancanegara atau wisatawan ini dipatok melonjak hingga mencapai kisaran 17,6 hingga 19,1 juta kunjungan, di mana angka ini mengalami kenaikan sekitar 10% jika dibandingkan dengan target tahun 2026 yang berada di rentang 16 sampai 17,6 juta kunjungan. Dan gak cuma itu aja Teman Pro 2, kuantitas kunjungannya juga semakin dikejar, tapi rata-rata pengeluaran para wisatawan mancanegara selama di Indonesia juga ditargetkan naik hingga 1.447 sampai 1.497 dolar Amerika Serikat per kunjungan. Dan efek liniernya, lonjakan ini tuh diproyeksikan mampu menyumbang devisa pariwisata jumbo hingga 28,6 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan untuk pergerakan domestiknya, di mana perjalanan wisatawan Nusantara dibidik akan menembus 1,28 miliar perjalanan. Dan target raksasa ini diharapkan bisa berkontribusi sekitar 4,7 hingga 4,8% terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Di mana angka-angkanya sangat amat masif nih Teman Pro 2 ya. Setelah ini aku bakal bahas apa aja sih strategi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata untuk menggoncarkan lagi gitu kan ya pariwisata dan menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia Teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album kedelapannya, Peril, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comeback-nya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Peril ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

Hey there, I made you love me. Teman produser lagu dari Ariana Grande. Mana-mana kamu di jam 9 lepas tanda waktu 48 menit pagi hari ini ya. Dan sekarang kita bahas nih, masih di TikTok to Deep Talk. Kita bahas strategi dari Kementerian Pariwisata untuk mengatasi atau menemukan solusi dari tantangan fiskal atau keuangan yang dihadapi pemerintah. Jadi untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, Kementerian Pariwisata ini memprioritaskan penyelesaian 10 destinasi prioritas plus pembangunan 3 destinasi regeneratif. Nah, sebenarnya apa sih destinasi regeneratif itu? Jadi ini agak beda ya dengan konsep keberlanjutan atau berkelanjutan yang hanya sekadar menjaga lingkungan supaya nggak rusak, di mana pariwisata regeneratif itu konsepnya melangkah lebih jauh, yaitu untuk merestorasi, memperbaiki, dan menghidupkan kembali ekosistem alam serta keharmonisan budaya lokal yang sudah ada agar jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi di tengah ambisi yang besar ini, Kementerian Pariwisata juga dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat, teman produk. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, alokasi pagu indikatif untuk tahun 2027 justru mengalami penurunan sebesar 29,6% menjadi 1,01 triliun rupiah, di mana penurunan terbesar terjadi pada program pariwisata yang terpangkas hingga 65%. Nah, dampaknya nyata banget, mulai dari terbatasnya cakupan sertifikasi desa wisata hingga selektifnya promosi internasional di pasar global. Walaupun demikian, Menteri Pariwisata juga menegaskan komitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan harus berjalan secara fokus, efisien, dan memberikan dampak seoptimal mungkin gitu ya, untuk kesejahteraan masyarakat banyak dan juga mendongkrak pariwisata di Indonesia pada umumnya.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktunya Info 2 bareng aku BTB. Kementerian Pertanian kembali menunjukkan langkah nyata mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional melalui gerakan tanam serempak nasional seluas 50 ribu hektar pada lokasi optimalisasi lahan tahun 2024-2025 dan cetak sawah rakyat tahun 2025. Kegiatan yang dipusatkan di Desa Bulupayung, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah tersebut menjadi tonggak penting dalam percepatan pemanfaatan lahan produktif sekaligus memperkuat produksi pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim.

Informasi lainnya, teman Pro 2, G-Dragon Big Bang ditunjuk sebagai duta kehormatan sidang Komite Warisan Dunia UNESCO atau UNESCO World Heritage Committee ke-48 di Korea Selatan. Penunjukan tersebut diumumkan Korea Heritage Service pada Jumat lalu, di mana penyanyi bernama asli Kwon Ji-yong itu dipercaya membawa pesan pelestarian warisan dunia kepada masyarakat internasional.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman pro 2 tim panjat tebing Indonesia di nomor speed World Climbing Series Krakow, Polandia berhasil masuk putaran final speed perorangan dan speed relay campuran. Tim merah putih targetkan minimal 1 medali emas. Asisten pelatih Fitriani menjelaskan 7 atlet berlaga di speed perorangan tersebut. Sekian untuk info pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

106.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, gak kerasa sudah di santai siang aja. Dan kamu sudah ditemani sama BTW lagi nih, dan sudah masuk di Pro 2 Hit List. Jadi kamu bisa request lagu terbaik versi kamu teman Pro 2 dari rilisan tahun 2015 sampai dengan 2020 sampai dengan 2026 maksud kami gitu ya. Bisa langsung kamu request aja di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa langsung DM aja ke Instagram kita di @rri_pro2banten. Dan untuk menemani siang hari kamu, satu lagu dari Baby Monster dengan Hot

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Halo teman berdua Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,4

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Balik lagi bersama Tim Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan sudah masuk nih untuk request lagu di siang hari ini. Ada dari Febrian, katanya pengen dengerin lagunya Nicki dengan judulnya Did You Like Her In The Morning. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Febrian, Febrian Hadi pengen dengerin Adrian Halif dengan judulnya 2001 Kali. Alright, sudah kita masukkan juga ke dalam playlist nih Teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Viko, Viko pengen dengerin Hindia dengan judulnya Everything You Are. Alright, sudah kita masukkan juga ke dalam playlist ya. Dan another one lagi datang dari Nadia. Nadia pengen dengerin Eros Cokro dengan judulnya Good Times. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist Teman Pro 2. Buat kamu juga yang mau bergabung atau request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini, bisa langsung request lagu-lagu hits di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2Banten.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung rame dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang, jadi pahlawan cukup dari hal kecil. Kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTV di Pro 2 Hitlist ya. Jadi kamu bisa request lagi nih. Sudah masuk juga nih request di siang hari ini teman Pro 2 dari Rika. Rika pengen dengerin Morgan Wallen featuring dengan Tatum McRae dengan What I Want. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2. Another one datang juga dari Fahri pengen dengerin Queen Salman yang judulnya Dengar Hatimu. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Danang katanya pengen dengerin Anggis Devaki yang judulnya Menua Bersama. Okay, selain itu ada lagi teman Pro 2 dari Regina pengen dengerin Barbara yang judulnya One Heart One Voice. Sudah kita masukkan juga ke dalam playlist. Dan buat kamu teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request menemani minggu siang kamu di Pro 2 Hitlist ya, sampai dengan jam 12 siang hari ini bareng BTB di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tegak dan jatuh.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: perjalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Hai teman Pro 2 Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101,6 Pro 2 Banten.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.

0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Balik lagi teman-teman berdua bareng BTB di Santai Siang ya. Dan buat kamu juga ini masih masuk lagi nih untuk request di siang hari ini. Datang dari Fahri. Fahri pengen dengerin Mahal Ini featuring dengan No Stress. Judulnya Rindu Kurindu. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist teman-teman berdua. Selain itu kamu juga ada juga nih request lainnya datang dari Rico. Rico pengen dengerin Sydney Rose dengan judulnya Before and After You. Alright, sudah kita masukkan juga ke dalam playlist. Another one datang lagi dari Nadia. Nadia pengen dengerin Sef Daliza dengan judulnya Alibi. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga. Dan selain itu ada juga dari Rifki. Rifki pengen dengerin Natasha Sabella dengan judulnya Bosan Tanpa Alasan. Oke, buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik versi kamu di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2Bantan.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
3: Waktunya santai siang.

0: di Pro 2.
1: Ariana Grande resmi membuka era terbarunya lewat single bertajuk Hate That I Made You Love Me. Ariana kembali sebagai solois dan langsung mencuri perhatian dunia musik. Lagu yang menjadi pembuka album ke-8-nya, Pearl, menghadirkan nuansa yang lebih gelap, emosional, dan personal. Dengan tempo yang santai namun penuh makna, Ariana bercerita tentang kisah cinta yang tidak berjalan seimbang saat seseorang jatuh hati, sementara perasaan itu tidak bisa dibalas. Menariknya lagi, comeback Ariana kali ini juga melibatkan talenta kreatif asal Indonesia. Rising 67 Studio dari Depok dipercaya untuk menggarap desain judul lagu dan poster resmi proyek comebacknya tersebut. Keren banget kan? Nah, album Pearl ini dijadwalin rilis pada 31 Juli 2026. And here we go, Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Satu lagu dari Natasha Sabella, Bosan Tanpa Alasan, teman Pro 2, menjadi penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Tapi kamu jangan sedih karena bakal ditemenin sama Nando Putra sampai dengan sore ceria di jam 7 sore hari ini. Kalau gitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. See you and see you. Bye-bye teman Pro 2. Happy weekend.

Perunggu ya dengan Aku Ada Untukmu, tahun kedua mengawali perjumpaan kita di siang ini di Santai Siang edisi 5 Juli 2026. Happy banget rasanya gue bisa nemenin kamu lagi di weekend ini ya, tahun kedua. Semoga weekend kamu ini berjalan lancar, nyaman, mulus, tanpa kendala ya. Perjalanan kita masih panjang banget teman kedua, sampai jam 7 malam nanti, dan kita bakal melalui dua segmen kayak biasa di Santai Siang dan juga Sore Ceria. Siang ini gue bakal kasih kamu update-update menarik seputar apapun deh, pokoknya kalau ada yang seru, ada yang lucu, ada yang unik, bakal gue kasih tahu ke kamu ya teman-teman perdua. Dan kamu juga boleh banget kalau mau request lagu di siang ini, bisa lewat WhatsApp kita di 081 1145 1016.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80-90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Yeah, lah abang yang ngomong terus.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 di jam-jam makan siang ini, gue mau kasih kamu salah satu cemilan ya. Bukan kasih sih, tapi ngebahas ya. Kalau ngasih mah nanti beneran ngasih gue ya, ngebeliin. Ngebahas salah satu cemilan yang lagi rame banget ya, dessert atau cemilan lah ya ini. Itu soal Dubai Chiwi Cookie Tahun Pro 2. Kenapa gue mau ngebahas ini? Karena baru banget kemarin ya, beberapa hari lalu gue beli nih makanan yang viral ini ya, karena sebelumnya udah ramai banget di TikTok di mana-mana ya, selalu ada tuh review-reviewnya lah gitu kan, nyampe ada yang jualan ya di TikTok juga. Nah, gua kemarin baru berkesempatan buat beli Taman Pro 2 ya, dan menurut gua ini tuh salah satu dessert viral yang enak sih, karena biasanya kalau dessert-dessert viral, makanan-makanan viral itu kan kita gambling ya, bisa jadi enak, bisa jadi enggak. Kalau ini menurut gua nih, ini enak banget Taman Pro 2, jujur. Jadi buat kamu yang belum tahu, Dubai Chiwi Cookie itu hidangan penutup yang ngekombin gitu ya, ngegabungin tekstur kenyal mochi Taman Pro 2 ya. Terus dengan isian coklat sama krim kacang pistachio dan kataifi. Kamu tahu kan kataifi sama pistachio ini sempat viral juga sebelumnya di cemilan coklat Dubai. Nah, ini bedanya bukan pakai coklat tapi pakai kayak mochi gitu Taman Pro 2 luar. Jadi kenyal, ini enak banget jujur. Makanan ini tuh juga bisa dibilang salah satu yang agak pricey sih buat gua untuk ukurannya yang cuman segitu ya. Gua kira harga itu bakal 10.000, 15.000 tapi ternyata emang rata-rata tuh harganya 20.000-an. Wajar Taman Pro 2 karena ini punya bahan-bahan yang emang premium juga ya, maksudnya krim kacang pistachio, pistachio aja mahal gitu kan. Nah, buat kamu Taman Pro 2 yang mungkin bingung siang ini mau ngemil apa, boleh banget nih coba makan Dubai Chiwi Cookie. Seenggaknya kamu dalam setahun cobain deh sekali atau dua kali ini, walaupun harganya agak pricey ya. Nah, kalau ketagihan, jangan lupa beliin gua.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: aku di sini ya. Cerita aja pelan-pelan. Gak apa-apa.
1: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka. Dengarkan. Jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Balik lagi di Santai Siang Tahun Pradua. Tadi kita udah ngebahas salah satu olahan yang punya bahan dasarnya itu pistachio ya. Nah, gua di sini mau lebih lanjut lagi ngebahas soal pistachionya itu sendiri. Mungkin kamu sadar kenapa ya camilan-camilan, jajanan, makanan atau dessert yang ada embel-embel pistachio itu pasti punya harga yang agak pricey, ya enggak? Entah itu di kafe, di restoran, bahkan di online sekalipun gitu ya, Taman Pradua. Nah, jadi kenapa pistachio itu bisa mahal? Itu karena masa tanamnya yang sangat-sangat lama, Taman Pradua. Butuh 7-10 tahun loh buat berbuah dan 15 tahun buat panen puncak. Jadi 7-10 tahun itu bukan panen puncaknya, belum bisa diambil tuh si kacangnya ya, masih buah doang. Nah, harus nunggu lagi 15 tahun untuk panen puncak, lama banget Taman Pradua ya. Nah, dan pohon ini tuh hanya berproduksi secara maksimal itu setiap 2 tahun sekali, atau istilahnya itu biennial ya, dan ngebutuhin kondisi iklim yang benar-benar spesifik ya, serta selain karena alamnya juga, harga yang naik ini gara-gara emang gangguan pasokan global juga ya, gara-gara lonjakan harganya itu, Taman Pradua ya. Jadi ada 2 alasan utama nih, Taman Pradua, kenapa pistachio itu bisa semahal itu. Jadi kamu jangan kaget kalau mau jajan, minum gitu yang ada embel-embel pistachio itu mahal ya. Yang pertama, gara-gara secara alamiahnya gitu ya, ini tuh lama banget panennya, termasuk tumbuhan yang butuh waktu banget buat ngerawat. Dan kedua, faktor lainnya itu ya karena lonjakan harga secara global ya, dengan kondisi ekonomi kayak sekarang ya, indis ekonomi.

0: itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
1: Waktunya santai siang.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada enggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae si rumah. Bahasa Mawis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke.
0: Ih. Enggak level ah. Mama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

Yes, Taman Pradio masih di Santai Siang bareng gua Nandu. Tadi kita udah ngebahas soal perpistasioan ya. Percoklat-coklatan, cemilan viral, dan sampai jam 2 nanti ya. Dari sekarang kita bakal sedikit geser topik obrolan dulu Taman Pradio di Santai Siang ini. Gua bakal kasih kamu update menarik seputar dunia olahraga ya. Jadi siapa tahu ada kabar-kabar menarik dari tim bola, tim sepak bola, tim piala dunia, tim basket gitu ya, badminton. Pokoknya semuanya cabang olahraga bakal gua bahas ya. Dan buat kamu juga yang mungkin nungguin kabar dari atlet ya, favorit kamu, wajib banget di sini aja. Stay tune, Taman Pradio.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Waktunya santai siang.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu nih yang suka banget sama apa ya, olahraga baku hantam boxing nih, teman Pro 2, ada kabar yang menarik banget. Ini datang dari Asian Boxing U19 dan U23 ya, Championship 2026, yang ini dapat menjadi sarana membina atlet tinju. Ini kata event director Asian Boxing U19 dan U23 Championship ya 2026, Dewan Tono, teman Pro 2. Dan sebanyak 19 petinju putra dan putri Indonesia ini ambil bagian dalam ajang di Jakarta ini pada 3 sampai 16 Juli 2026. Sebentar lagi ya. Udah berjalan berarti ya. Nah, Dewan Tono ini bilang juga persiapan udah berlangsung sejak 6 bulan lalu, Taman Pro 2, dan kejuaraan ini itu diperkirakan berlangsung sangat ketat, sangat kompetitif, lebih dari 400 petinju dari 26 negara Asia ini ikut andil bagian ya, Taman Pro 2. Kejuaraan ini diikuti petinju-petinju muda ya dari negara-negara dengan tradisi kuat, khususnya di olahraga tinjunya itu, Taman Pro 2. Kayak mungkin antara lain ada Uzbekistan, terus ada Kazakhstan, Jepang, sampai negara tetangga kayak Filipina, Taman Pro 2.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Visa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jamur.

0: biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Waktunya sate siang.

Oke, nomor 2 masih ada waktu buat kamu mungkin yang belum sempat buat request lagu ya di santai siang ini, dan kita sebenarnya masih lanjut ya. Sebentar lagi nih nomor 2 tepat di jam 2 kamu bakal diajak seru-seruan bareng RRI Pro 2 Jakarta ya. Nah, tapi sebelum itu, teman Pro 2 sebelum itu, ini ada kabar yang menarik banget ya. Ini datang dari e-sport Indonesia ya, teman Pro 2, yang katanya Sepper nih, pelatih timnas Mobile Legends Indonesia, ini bilang kalau keputusan masukin Albert Nelson, atau kita tuh dikenalnya sebagai Albert ya kalau di Mobile Legends itu, ke dalam susunan itu dilakukan berdasarkan kebutuhan tim dan hasil evaluasi menjelang Asian Games 2026, teman-teman.

2022. Nah, sebelumnya timnas MLB ya, itu Indonesia berhasil mengamankan tiket ke babak utama Asian Games 2026 ya, setelah finish di peringkat ketiga di grup A pada babak kualifikasi di Singapura ya, tahun 2022. Nah, timnas e-sport Indonesia nomor MLBB saat itu diperkuat sama Alexander Owen, Marsetame Buhe, terus ada Arifuddin Dingarai Putra, ada Dalvin Ramadana Putra, ada Muhammad Afan Wahyudi, terus ada Muhammad Halim Adi Chondro, dan Syauki Fauzan Sumarno. Nah, selain Coach Shepper, Taman Pre 2, tim juga didampingi sama Aspel ya, atau asisten pelatihnya, yaitu Michael Abraham. Dan Albert sendiri, ini resmi masuk ke roster tim nasional MLBB Indonesia itu ngegantiin Muhammad Halim Adi Chondro di fase finalisasi entry by name ya, kontingen e-sport Indonesia untuk Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Menurut pengurus besar e-sport Indonesia, PBESI, penyesuaian roster ini atau adjustment ini tuh dilakuin karena bagian dari finalisasi komposisi tim dan kebutuhan teknis berdasarkan hasil evaluasi badan tim nasional. Jadi buat kamu fansnya Albert nih ya, kayak kita tahu juga Albert itu salah satu jungler ya, dia kan lore jungler ya kalau di MLBB. Salah satu yang kuat juga ya, yang on point juga mainnya. Jadi mudah-mudahan dengan datangnya Albert nih ya ke roster timnas Indonesia bisa ngebawa perubahan yang positif, yang signifikan juga.

0: rasanya kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: kita yang kedua, satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya, karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya aku juga nggak tahu, tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 17 sama Pro 2 naik 1 peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya.

0: kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Ya pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kan.
1: Number 14.

Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan, naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia one of my favorite song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Number 12.

0: jelas itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8. Sumpah kita ganteng banget ya sih.

0: 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

dari posisi 10. Lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja. Luar biasa, menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 NL featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Gia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

ngomongin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Rhyme Laude, Antinormal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunny Der, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan. Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional. Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Vox Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

The Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.

peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It All.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk Ale Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk, ada Sine Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6, ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up, ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

kita memperdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisander melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman berdua.

Weekend. Ceria Weekend. 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hai, teman bro.

Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

stasiun siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: membakar sisi pertahanan lawan tuh dari sisi sayap gitu ya. Sementara Haaland mungkin nggak terlalu banyak pegang bola ya, tapi sekali dapat ruang, sekali dapat celah, menurut gue dia itu bisa langsung bikin perbedaan yang signifikan banget. Jadi duel ini bakal seru deh kayaknya ya. Apakah Vinicius bisa jadi motor serangan Brasil dan terus ngasih ansaman nih dari sisi kiri, atau Haaland yang bakal ngebuktiin kalau dia itu tetap salah satu striker paling mematikan di dunia saat ini. Karena kadang di pertandingan besar kayak gini yang nentuin itu kan bukan cuma permainan tim ya, tapi siapa nih pemain yang bisa muncul, yang bisa manfaatin peluang di momen-momen krusial.
1: Setuju sih, karena kalau ngomongin Vinicius sama Haaland, kita lagi ngomongin dua pemain yang punya gaya main berbeda banget. Vinicius itu tipikal pemain yang bisa bikin pertahanan lawan kacau lewat dribble dan kecepatannya. Dia bisa narik 2-3 pemain buat nempel dia. Sementara Haaland lebih ke predator murni, mungkin gak terlalu banyak terlibat bangun serangan, tapi begitu ada celah sedikit aja, dia langsung berbahaya. Menurut gue, yang bakal menarik adalah siapa yang lebih efektif. Apakah Vinicius bisa terus kasih ancaman dan buka ruang buat pemain Brasil lainnya? Atau justru Haaland cuma butuh satu kesempatan buat mengubah jalannya pertandingan? Karena di fase gugur kayak gini, kadang pertandingan ditentukan sama satu aksi individu dari pemain kelas dunia.
0: Terus menurut gue, duel di lini tengah juga ini bisa nentuin arah pertandingan, Timi. Brasil punya komposisi yang komplit, ada Casemiro yang jadi jangkar, ada Bruno Guimaraes yang bisa atur tempo, terus ada Paqueta juga yang sering nyari ruang nih di antara tim lawan. Sementara Norwegia juga gak bisa diremehin, teman pro 2, mereka punya Odegaard sebagai otak permainan menurut gua, ada Sander Berge yang kuat juga secara fisik, sama Patrick Berg juga, yang menurut gua disiplin ya buat nutup ruang pemain lawan nih. Menurut gue kuncinya itu ada di Odegaard sih. Kalau Brasil bisa bikin dia minim sentuhan aja dan gak leluasa ngirim bola ke Haaland, peluang Norwegia bakal turun cukup banyak. Tapi kalau Odegaard ini mulai nyaman pegang bola, terus Berge juga bisa menang duel di area tengah, menurut gue Norwegia bisa nih bikin Brasil kerepotan. Jadi buat gue laga ini bukan cuman Vinicius lawan Haaland ya, tapi di lini tengah juga ini ada duel-duel menarik nih yang bisa kita lihat nanti.
1: Dan gue setuju sih sama analisis itu. Karena banyak orang mungkin cuma fokus ke duel Vinicius lawan Haaland, padahal yang bakal menentukan ritme pertandingan justru ada di lini tengah. Brasil punya pengalaman dan kedalaman skuad yang lebih baik. Casemiro bisa dipelindung lini belakang, Bruno Guimaraes lagi dalam performa bagus, dan Paqueta punya kemampuan buat ngebuka ruang lewat umpan-umpan progresif. Tapi Norwegia juga punya senjata yang gak kalah menarik. Odegaard itu tipe pemain yang makin dikasih ruang, justru makin berbahaya. Dia bisa ngubah tempo permainan dalam satu sentuhan, sementara Sander Berge punya fisik yang cukup kuat buat mengimbangi duel di tengah. Menurut gue, kalau Brasil bisa mendominasi penguasaan bola, mereka bakal nyaman main sesuai ritmenya. Tapi kalau Norwegia berhasil bikin pertandingan lebih terbuka, dan Odegaard mulai sering nemuin Haaland di area sepertiga akhir, laga ini bisa jauh lebih ketat dari yang diperkirakan banyak orang. Makanya gue rasa pertandingan ini bakal jadi ujian buat Brasil. Apakah mereka bisa menunjukkan status sebagai favorit juara, atau justru Norwegia yang kembali bikin kejutan lewat permainan kolektif mereka?
0: Menarik banget pembahasan kita kali ini ya, Taman Pro 2. Brasil emang datang dengan status negara favorit ya. Tapi Norwegia jelas bukan lawan yang bisa juga nih dianggap remeh. Nah, teman pro 2, menurut kamu semua siapa yang bakal jadi pembeda di laga Brasil kontra Norwegia nanti? Apakah Vinicius Junior, Haaland, atau justru para gelandangnya nih kayak Bruno Guimaraes dan Martin Odegaard?

0: Welcome back di Speak Bola tahun kedua. Kalau tadi kita ngebahas duel Vinicius Junior kontra Erling Haaland sampai ke lini tengah ya, antar Brasil dan juga Norwegia. Sekarang saatnya kita masuk ke prediksi pertandingan nih teman kedua. Karena menurut gua, laga Brasil lawan Norwegia ini bakal berjalan cukup menarik deh. Brasil kemungkinan bakal lebih dominan nih dalam penguasaan bola menurut gua. Sementara Norwegia justru bisa jadi bakal bermain lebih realistis aja. Mereka nggak harus nih menguasai bola, tapi cukup nunggu momen transisi cepat lewat Odegaard dan manfaatin ketajaman Erling Haaland di lini depan. Nah, kalau menurut lo Timmy, lihat dari skenario pertandingan, laga ini bakal berjalan kayak gimana? Dan berapa nih prediksi skor akhir yang paling realistis buat Brasil kontra Norwegia?
1: Kalau gue lihat, Brasil bakal tetap jadi tim yang lebih dominan sepanjang pertandingan. Mereka kemungkinan bakal banyak pegang bola, sabar bangun serangan, dan mencoba manfaatin kecepatan Vinicius buat ngebongkar pertahanan Norwegia. Tapi Norwegia juga bukan tipe tim yang gampang panik. Mereka justru cukup nyaman main tanpa bola, bertahan rapat, lalu nyerang cepat lewat Ødegaard yang nyuplai bola ke Haaland. Menurut gue kunci pertandingan ini ada di gol pertama. Kalau Brasil bisa unggul lebih dulu, mereka bakal lebih leluasa mengontrol permainan. Tapi kalau Norwegia yang mencetak gol duluan, pertandingan bisa jadi jauh lebih sulit buat Brasil, karena Norwegia bisa bermain lebih defensif dan mengandalkan serangan balik. Kalau disuruh prediksi, gue masih pegang Brasil buat lolos. Tapi gue rasa nggak bakal mudah. Prediksi gue Brasil menang 2-1 atas Norwegia, dengan pertandingan yang cukup ketat sampai menit-menit akhir.
0: Kalau gua Timmy justru ngelihat pertandingan ini bakal berjalan lebih ketat nih. Brasil emang unggul dari sisi kualitas pemain dan pengalaman. Tapi Norwegia ini punya karakter yang bikin mereka itu nggak gampang ditembus menurut gua. Apalagi mereka punya Odegaard ya yang bisa ngatur tempo permainan dan Haaland yang biasanya cuma butuh satu peluang buat bikin gol. Jadi menurut gua Brasil bakal tetap dominan tapi nggak bakal mudah nih buat ngebongkar pertahanan Norwegia. Kalau prediksi gue pribadi nih Timmy, Brasil tetap menang dan lolos ke babak berikutnya tapi dengan skor tipis banget nih. Gue pegang Brasil menang 1-0. Bisa jadi golnya datang dari momen individu, set piece, atau bahkan blunder yang terjadi di lapangan.
1: Dan itu yang bikin pertandingan ini menarik buat ditunggu. Karena kita punya dua tim dengan pendekatan yang berbeda. Brasil datang dengan status favorit dan kualitas individu yang luar biasa. Sementara Norwegia punya organisasi permainan yang solid dan striker sekelas Haaland yang bisa mengubah pertandingan kapan saja. Jadi meskipun banyak yang menjagokan Brasil, gue rasa Norwegia tetap punya peluang buat bikin laga ini berjalan alot. Yang jelas, satu kesalahan kecil aja bisa jadi penentu siapa yang bakal lanjut ke babak berikutnya. Sekarang tinggal kita lihat apakah Brasil bisa membuktikan statusnya sebagai kandidat juara atau justru Norwegia yang mampu menciptakan kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini.
0: Oke, teman-teman kedua, menarik banget ya buat kita tunggu hasil akhirnya. Apakah Brasil mampu menunjukkan mental juara dan melangkah mulus nih ke babak berikutnya? Atau justru Norwegia yang bakal bikin kejutan nih lewat permainan mereka? Gua Nandu Putra bareng sama Timmy pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Speak Bola berikutnya.
2: Speak Bola.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Ya, ya, akhirnya kita balik lagi Taman Perdua ya di 100,6 Perdua Banten. Teman-teman kamu, tadi kamu udah diajak sedikit apa ya, seru-seruan lah. Nggak sedikit sih, banyak lah. Apalagi buat kamu yang pecinta Piala Dunia, tadi kita ngebahas seputar Norwegia dan Brazil ya, Taman Perdua, prediksi-prediksi ala-ala aja gitu ya. Sekarang balik lagi ke Sore Ceria, dan sebentar lagi Taman Perdua kan kita bakal masuk ke Sore Ceria Hit Shuffle nih ya di jam 5. Tapi sebelum itu, gue mau ingetin, walaupun belum masuk Hit Shuffle, kamu masih boleh banget kalau mau sharing-sharing cerita ataupun request lagu ya, yang mau kamu putar di sore ini Taman Perdua, langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Hit Shuffler. Hit Shuffler.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

Kita udah sampai di Hit Shuffle ya, sore cerah Hit Shuffle Taman Pradua. Kamu boleh banget request lagu dari tahun 2015 sampai 2020. Siapa tahu kamu mau melepas kangen dengan suara-suara dari musisi-musisi yang sempat booming di tahun-tahun itu Taman Pradua. Dan pas banget juga ini ada requestan pembuka ya di Hit Shuffle ini. Yang pertama ini dari Rika nih, Taman Pradua di Cilegon, minta diputar lagunya Adele yang Rolling in the Deep. Ya next, ini dari gak ada namanya Taman Pradua ya, jadi kakak tanpa namanya di 085721 sekian, ini minta diputerin lagunya Charlie Puth featuring Selena Gomez, salah satu lagu yang sempat jadi playlist andalan gue juga, yaitu We Don't Talk Anymore. So here we go.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

100,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Balik lagi di Sore Ceria yang makin sampai di waktu-waktu senja, waktu-waktu kamu ngopi-ngopi ya. Tahun Pro 2 ini waktu yang pas banget buat kamu ngopi. Dan itu aja sembari nemenin kamu kopi ya, minum kopi maksudnya. Gua mau kasih kamu sedikit update yang menarik banget. Ini datang dari Indonesia, tepatnya di GF3 Fashion Festival 2026 Taman Pro 2 yang kembali digelar dengan ngebawa misi memperkuat ekosistem industri fashion Indonesia. Ajang peragaan busana ini juga menjadi kayak platform gitu yang menghubungkan desainer dengan pasar ya, jejaring hingga peluang pengembangan bisnis Taman Pro 2. Mengusung tema Recrafted Shaping the Future, GF3 Fashion Festival 2026 ini akan berlangsung di tanggal 23 sampai 29 Juli 2026 Taman Pro 2. Acara ini digelar di Fashion Tent Summarecon Mall Kelapa Gading Jakarta. Kalau dari Banten ya, buat kamu yang mungkin mikirin jaraknya nih gak terlalu jauh lah ya. 2 jam sih dari Banten Taman Pro 2 kalau gak macet itu ya. Nah, advisor GF3 Teresia Mareta bilang Indonesia punya kekayaan craftsmanship ya, material. Craftsmanship itu tuh seni, apa ya, seni tangannya gitu Taman Pro 2 ya, seni merakitnya ya, terus materialnya, pengetahuan sampai identitas budaya yang besar. Tapi menurutnya potensi tersebut harus diolah dan dihubungkan dengan ekosistem yang tepat. Jadi mungkin salah satu tujuan dari festival GF3 Fashion ini itu yaitu maksudnya buat memaksimalkan sumber daya yang dipunya sama Indonesia, khususnya dari bidang fashion ya Taman Pro 2. Ternyata Indonesia ini fashionnya juga nggak kaleng-kaleng loh, nggak cuma terkenal sama pulaunya yang banyak, budayanya yang banyak, fashion-fashionnya juga harusnya ini bisa banget ya buat tembus ke internasional kalau bisa. Jadi buat kamu Taman Pro 2, para pengaku ya pecinta fashion, wajib banget kayaknya nih hadir di sini, siapa tahu kamu nemu referensi fashion yang beda dari biasanya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

terutama warga pesisir Banten, ini tuh udah resmi hoax ya. Hasil verifikasi dari pihak terkait memastikan bahwa video tersebut bukan merupakan rekaman terbaru aktivitas gunung api ya, teman P2. Berdasarkan penjelasan pengamat gunung api Muhammad Dika, video yang viral itu udah diklarifikasi oleh lembaga resmi karena nggak sesuai sama kondisi aktual di lapangan. Klarifikasi juga disampaikan sama Badan Geologi, teman P2, yang makin negesin konten itu merupakan informasi lama yang kembali diedarkan tanpa konteks yang benar. Penyebaran informasi yang enggak terverifikasi ini emang sangat-sangat bahaya ya di zaman sosmed kayak gini, teman P2. Tapi walaupun itu hoax erupsinya, tapi kalau kondisi si Krakatau itu emang ini lagi siaga sih, teman P2 ya. Dan apa namanya, kamu harus wajib banget kayak update terus ya informasi ini, bisa lewat website, bisa lewat mungkin kayak akun-akun berita kayak gitu ya. Karena walaupun ini hoax, tapi kondisi si anak Krakatau ini lagi gak normal di Taman Perdua kayak gitu ya. Hati-hati Taman Perdua buat kamu yang tinggal di daerah-daerah pesisir pantai ya, Anyer, Carita, hati-hati, stay safe terus, stay update terus ya. Kali ini kayaknya gak usah lagi update-update soal mantan dulu ya. Kamu update dulu soal Gunung Anak Krakatau ini biar kita itu aman dan nyaman gitu ya. Dan informasi lebih detail juga Taman Play 2 bisa kamu akses ya buat mastiin informasi ini Anak Krakatau itu valid atau enggak ke rri.co.id ya. Di situ udah lengkap banget Taman Play 2.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Udah jam 18:17 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Buat kamu yang belum keburu gitu ya, belum sempat buat menunaikan ibadah sholat maghrib, santai aja. Kalau kamu masih di jalan kejebak macet, masih banyak waktu ya, masih ada buat menunaikan ibadah sholat maghrib. Kamu kalau nemu musola mungkin di pinggir jalan, masjid gitu ya, ya gak apa-apa, sholat di musola aja dulu ya, teman Pro 2. Thank you juga ya teman Pro 2 buat kamu yang udah standby nih bareng sama gue dari siang, yang gak kerasa banget udah masuk-masuk waktu senja. Dan kita ini masih ada di segmen Sore Sire Hit Shuffle. Aku reminder lagi ya, di shuffle ini kamu boleh banget request lagu dari tahun 2015 sampai 2020 ya, lagu-lagu hitsnya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu mungkin yang mau sedikit nostalgia, buat kamu yang mau mengingat lagi masa-masa kamu di tahun-tahun itu gitu ya, boleh banget request aja langsung ya di 081 11 45 116.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Oke, tema nomor 2 buat kamu mungkin ya yang nanti di bulan Agustus butuh referensi baru buat tempat-tempat ya atau acara-acara yang wajib banget kamu datengin ya, mau liburan cukup jauh gitu ya, lokasinya dari Banten enggak cuma di Tangerang, Jakarta, Bandung tapi lebih jauh lagi. Ini ada kabar yang kayaknya bisa jadi jawaban buat kamu tahun nomor 2 karena Dieng Culture Festival atau DCF 2026 ini bakal balik lagi digelar di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 28 sampai 30 Agustus 2026. Festival ini berlangsung di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur ya, Kabupaten Banjarnegara, teman nomor 2. DCF sendiri ya buat kamu mungkin yang belum tahu, mau mengenal lebih dekat, itu festival gitu, festival budaya yang diinisiasi gitu ya masyarakat dataran tinggi Dieng, dan kegiatan ini tuh ngasih kamu beragam hidangan yang menarik banget ya, bukan makanan doang tapi ada budaya, seni, musik, sama tradisi-tradisi khasnya. Penyelenggara ini nyiapin sejumlah inovasi juga tahun 2022 pada pelaksanaan festival tahun ini, harusnya lebih beda nih dari festival-festival tahun-tahun sebelumnya ya. Salah satunya itu memperluas keterlibatan peserta dalam berbagai rangkaian kegiatan nanti, jadi kamu bakal diajak buat ikut andil nih meramaikan acara festival. Ketua pelaksana DCF 2026, Ali Fauzi ini bilang kalau festival ini tuh ngehadirin kolaborasi bersama berbagai banyak banget komunitas. Kolaborasi ini melibatkan petani kopi ya, buat kamu yang suka-suka kopi nih, hunting-hunting biji kopi misal, bisa nih ngobrol ya. Terus seniman, pelaku-pelaku budaya juga, sama komunitas musik jazz, dan panitia akan melakukan proses kurasi terhadap peserta kirap budaya ya. Peserta dengan kostum adat terbaik bakal dipilih oleh panitia kayak gitu. Jadi buat kamu siapin budget, siapin teman-teman juga buat mampir nih ke Dieng Culture Festival 2026. Kalau udah nanti gue nitip oleh-oleh deh.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Balik lagi di sore ceria yang makin gelap tahun 2022. Kali ini ada informasi yang menarik banget datang dari Able Pictures nih, yang menghadirkan film horor Lastri Arwah Kembang Desa yang disutradarai sama Henry Tivo. Ya, ini bisa jadi bahan tontonan baru buat kamu again and again ya. Horor ini jadi salah satu genre yang rame banget di Indonesia tahun 2022. Tahun ini kita udah banyak banget disuguhin film-film horor gitu ya. Dan film ini itu diproduseri sama Joe Richard dan Henry Tivo ya tahun 2022. Naskah karya Puji Lestari. Nah, cerita itu berpusat pada seorang tokoh bernama Atmi yang diperanin sama Audi Bella ya, seorang wanita tua yang diteror arwah misterius. Arwah itu akhirnya menuntut balasan ya untuk peristiwa yang udah kejadian lalu banget gitu ya, yang terjadi 30 tahun sebelumnya. Dan arwah tersebut itu dikenal sebagai Lastri ya, tahun 2022, yang diperanin sama Hana Saraswati ya, kembang desa pada masa mudanya. Dan dia punya masa lalu yang kelam lah, akhirnya dia nuntut balasan, balas dendam ya. Sebuah premis, sebuah sinopsis yang sebenarnya gak aneh buat kita ya. Nanti tinggal kita lihat aja gimana nih eksekusinya Taman Pro 2 ya. Dan kebetulan informasi ini juga menutup perjumpaan kita di malam hari ini Taman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah standby.

bareng gue dari siang, dan abis ini kayak biasa ada Rama yang nemenin kamu di jaga malam sampai jam 12. Thank you juga yang udah request lagu ya. Semoga weekend ini kamu dalam keadaan happy dan siap buat menyambut esok hari, karena besok hari Senin ya, harga naik. So, tahun berdua, gue Nandu Putra. Thank you for listening, see you and bye-bye.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: 02.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Kementerian ISDM menetapkan tarif listrik PT PLN triwulan 3 tahun 2026 tetap atau tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini dilakukan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global, dan PNL berkomitmen untuk terus menghadirkan pasokan listrik yang andal dan juga layanan kelistrikan yang semakin berkualitas kepada masyarakat.

Beralih ke informasi selanjutnya, Prancis memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Paraguay. Nah, meski menguasai 76% penguasaan bola, teman Pro 2, Le Bleu kesulitan menciptakan peluang bersih dari situasi open play. Dan babak selanjutnya versus Maroko berpotensi menjadi salah satu pertandingan terbaik di babak perempat final.

0: Beralih ke informasi terakhir, Imaginary merilis official trailer operasi Pesta Copet yang mengangkat aksi sekelompok copet amatir di Festival Musik Pesta Pora. Film garapan Eddie Kemot menjadi produksi terbesar Imaginary dengan pengambilan gambar langsung di tengah ribuan penonton. Usai sudah Info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin sama Pro Indi sama dari Pro 2 Indi Jakarta. Enjoy!
1: Info Pro 2.

Malaysia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kak Angga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam.
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini seperti biasa dengan beragam informasi dan obrolan-obrolan gak penting ya sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2. Dan tentunya akan ditemenin sama lagu-lagu yang seru juga. Anyway, gimana kabarnya? Nih masih tepat di tanggal 5 Juli 2026 di Minggu malam ya. Weekend terakhir sebelum masuk Senin lagi. Gimana rasanya teman Pro 2? Apakah ya, energinya sudah kembali lagi gitu ya? Untuk menghadapi Senin, semoga sih udah kembali segar lagi untuk kembali bertempur ke hari Senin nih teman Pro 2. Tadi kamu juga ditemenin sama Pro Indi dari Pro 2 Jakarta. So Rama akan balik lagi menemani kamu di Music and Info. Dan buat kamu yang lagi hobi banget ngegame teman Pro 2, ada kabar yang lagi rame banget dibahas karena CEO baru Xbox, Asha Sharma namanya, itu mengakui kalau biaya gaming sekarang tuh makin mahal banget ya. Bahkan menurutnya harga Xbox Game Pass aja saat ini udah kerasa cukup berat buat sebagian pemain. Makanya Microsoft disebut perlu menghadirkan layanan yang lebih sepadan dengan harganya, sekaligus juga membuat sistem Game Pass yang lebih fleksibel ke depannya ya teman Pro 2. Nah, gak cuma soal Game Pass aja, Sharma juga menyoroti biaya gaming secara keseluruhan nih. Karena menurutnya, sekarang tuh makin sulit gitu ya membayangkan gamer biasa rela atau mampu mengeluarkan uang dalam jumlah yang besar selama satu generasi konsol. Soalnya harga konsol juga naik, game plus A juga makin mahal, ditambah lagi biaya langganan yang terus bertambah gitu ya. Jadi kalau dipikir-pikir, emang ada benernya juga. Sekarang main game rasanya bukan cuma soal beli konsol dan langsung main aja, ada biaya langganan, ada konten tambahan, sampai berbagai fitur premium yang bikin pengeluaran jadi makin panjang. Nah, hobi yang dulu identik sebagai hiburan sekarang kadang malah bikin kita harus pintar-pintar ngatur budget ya. Apalagi Microsoft udah 2 kali menaikkan harga Game Pass dalam 2 tahun terakhir. Di sisi lain, Sony dan juga Nintendo itu mulai menerapkan strategi harga baru untuk layanan maupun produk mereka teman Pro 2. Jadi gak heran kalau topik ini kembali jadi perbincangan hangat di kalangan gamer ya.

wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman perdua, tepatnya di segmen Music and Info. Nah, tadi setelah ngebahas seputar dunia atau semesta Xbox, kali ini buat kamu yang anaknya PlayStation nih, PlayStation sejati apalagi, ada kabar yang mungkin bikin sedikit nostalgia gitu ya, karena mulai tahun 2028 nanti, game-game baru PlayStation kabarnya udah nggak akan dirilis dalam bentuk kaset atau sebutannya disc fisik gitu ya. Informasi ini disampaikan juga langsung lewat PlayStation Blog, artinya semua game baru setelah itu bakal hadir dalam format digital. Dan kalau dipikir-pikir, ini memang jadi tanda ya kalau misalkan dunia gaming tuh terus berubah. Dulu beli game tuh ada sensasi tersendiri. Nah, mulai dari buka bungkusnya yang masih tersegel, lihat desain covernya, sampai masukin disk ke konsolnya, belum lagi bangga gitu ya, jadiin koleksi game di rak kamar gitu. Bahkan ada juga nih yang sering tukeran game sama teman biar nggak perlu beli baru. Tapi tenang dulu teman Pro 2, buat game-game lama dan semua rilisan sebelum Januari 2028 tetap bisa dimainkan seperti biasa gitu ya. Jadi koleksi disk yang udah kamu punya tetap aman. Perubahan ini hanya berlaku untuk game-game baru yang dirilis setelah tahun tersebut. Satu sisi, format digital emang bikin lebih praktis, tinggal download aja langsung main tanpa harus ganti-ganti disk lagi. Tapi di sisi lain, banyak gamer yang merasa pengalaman mengoleksi game fisik itu punya nilai yang gak bisa digantikan. Ada kenangannya, ada ceritanya, bahkan buat sebagian orang, koleksi game itu juga jadi barang kayak layak disimpan kali ya. Jadinya semuanya jadi dipajang dan jadi kelihatan keren gitu teman Pro 2. We'll be right back.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2, tepatnya di segmen Music and Info. Kita beralih lagi ke informasi selanjutnya, karena ada momen manis sekaligus gak terduga juga nih yang terjadi di hari kedua Prambanan Jazz Festival 2026. Nah, penyanyi kebanggaan Indonesia yang kini lagi berkarir internasional ya, bernama Niki, itu lagi asik tampil membawakan lagu Tsunami teman Pro 2. Tiba-tiba ada pasangan yang memilih momen itu buat lamaran tepat di depan panggung. Wow, yang bikin makin seru lagi, Niki tuh langsung menyadari kejadian tersebut dan di tengah penampilannya dia spontan berhenti sejenak, terus teriak gitu ya, ngucapin selamat. Ya, sontak ribuan penonton langsung ikutan bersorak juga dan tentunya memberikan tepuk tangan buat pasangan yang baru saja bertunangan. Jadi kebayang ya, lagi dengerin lagu favorit secara langsung, suasananya juga romantis, terus pasangan kamu berlutut sambil ngeluarin cincin teman Pro 2. Itu sih bukan cuma jadi kenangan seumur hidup ya, tapi juga disaksikan ribuan orang dan bahkan oleh Niki langsung. Ini pasti jadi cerita yang bakal diulang terus gitu ya setiap kali anniversary. Dan momen ini juga emang jadi bukti kalau konser itu bukan cuma soal menikmati musik aja teman Pro 2, kadang ada cerita-cerita spesial yang lahir dan bikin semua orang yang hadir tuh ikutan tersenyum ya. Nah, emang musik tuh punya cara tersendiri buat jadi bagian dari momen paling berharga dalam hidup seseorang. Anyway teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke informasi selanjutnya, Rama mendapat di request dari salah satu pendengar di malam hari ini bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Fabio Asar yang Bertahan Terluka. Oke, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit juga teman Pro 2, jangan lupa requestnya ke Pro 2 Banten ya. Nomornya ada di 081 11 45 1016.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan sekarang kita berada di penghujung segmen Music and Info. Ada kabar menarik buat kamu yang suka dunia film atau mungkin punya mimpi gitu ya jadi filmmaker. Karena Jakarta sekarang makin serius membangun citra sebagai City of Cinema. Lewat layanan baru nih bernama Filming in Jakarta, proses perizinan syuting bakal dibuat lebih praktis karena semuanya bisa diurus lewat satu pelayanan terpadu teman Pro 2. Nah, program ini dikelola oleh Jakarta Film Commission bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuannya ya sederhana ya, yaitu bikin rumah produksi baik dari Indonesia maupun luar negeri itu lebih mudah nih kalau mau syuting di Jakarta. Jadi harapannya bakal makin banyak film, serial, sampai konten kreatif yang mengambil lokasi di ibu kota. Nah, nggak cuma mempermudah izin aja teman Pro 2, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan berbagai insentif yang menarik. Salah satunya adalah rumah produksi bisa mendapatkan pengembalian hingga 50% pajak tontonan untuk film nasional. Selain itu, biaya sewa lokasi syuting di aset milik pemerintah daerah dan juga BUMD juga bisa mendapatkan potongan hingga 50%. Jadi kalau makin banyak film diproduksi di Jakarta, dampaknya bukan cuma buat industri perfilman ya. Jadi pariwisata bisa ikut berkembang, peluang kerja di sektor kreatif juga makin terbuka, sampai UMKM di sekitar lokasi syuting juga berpotensi untuk merasakan manfaatnya. Ya siapa tahu nanti Jakarta makin sering muncul sebagai latar film yang gak cuman keren tapi juga mendunia. Harapannya sih Banten juga seperti itu ya teman Pro 2. Ya enggak nih, kira-kira pada sepakat atau enggak nih kalau kira-kira Banten menjadi salah satu spot lokasi syuting film gitu ya, karena banyak banget yang keren-keren nih teman Pro 2.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Kamu masih ditemenin di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya, setelah segmen Music and Info. Kali ini udah masuk jam 9-an, artinya kita masuk ke cerita penutup hari ini ya. Pada malam hari ini, kita bakal bahas istilah yang lagi sering muncul banget di media sosial teman Pro 2, yaitu Dark Syndrome ya. Mungkin kamu pernah dengar gitu ya. Dan sebelum lanjut teman Pro 2, kita luruskan terlebih dahulu. Sebenarnya Dark Syndrome ini bukan istilah psikologi yang resmi. Istilah ini tuh lebih sering dipakai di internet gitu ya, untuk menggambarkan orang yang suka dengan nuansa gelap, misterius, mungkin introvert, belum lagi suka lagu-lagu galau di tengah malam, warnanya hitam, kayak kalau film tuh dia film thriller gitu ya, dan kata-katanya tuh emang terdengar deep kadang-kadang. Tapi lucunya teman Pro 2, sekarang apa-apa emang dikasih embel-embel sindrom ya, lagi suka kopi jadinya coffee syndrome, lagi suka begadang, begadang syndrome. Padahal belum tentu gitu ya, ada kaitannya dengan kondisi psikologis. Nah, yang menariknya lagi teman Pro 2, justru ada pertanyaannya ya, kenapa ya banyak anak muda sekarang tuh merasa relate dengan suasana yang mungkin gelap, tenang, dan sendu gitu. Pada malam hari ini kita bakal kupas tanpa menghakimi, karena belum tentu yang suka warna hitam itu suka senang dan suka sedih juga, dan belum tentu juga tuh yang senyum-senyum itu selalu baik-baik aja ya. Jadi jangan langsung percaya semua istilah yang viral. Kadang emang yang terdengar ilmiah ternyata cuman istilah di media sosial aja ya, sama kayak Dark Syndrome ini. Tapi sebelum kita mulai pembahasan kita teman Pro 2, kali ini Rama mendapati sebuah request dari pendengar bernama Hadi. Dia pengen request lagunya Caleb G yang It's Only Me. So enjoy pada malam hari ini teman Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, tepatnya di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, banyak orang merasa malam hari adalah waktu yang paling nyaman. Suasananya emang lebih tenang, jalanan juga biasanya mulai sepi, pikiran juga kerasa lebih pelan gitu ya. Jadi gak heran kalau banyak ide kreatif justru muncul saat di malam hari. Ada juga yang lebih suka mendengarkan lagu-lagu galau daripada lagu-lagu yang kesannya upbeat atau rame gitu ya. Bukan karena galau, tapi emang suasananya bikin lebih reflektif aja gak sih? Nah, namun ada sisi yang perlu dijaga juga, teman Pro 2. Kalau misalkan kamu terlalu larut dalam suasana yang muram apalagi gitu ya, itu seseorang bisa tanpa sadar gitu terus mengonsumsi konten yang membuat emosinya makin berat. Jadi boleh banget menikmati suasana malam, tapi jangan sampai kehilangan cahaya untuk kembali menikmati pagi ya. Jadi ya, malam emang indah sih, tapi jangan lupa juga matahari juga selalu punya giliran terbit ya, teman Pro 2.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan sekarang emang belakangan banyak banget gitu ya konten-konten yang bertema dark aesthetic teman Pro 2. Mulai dari foto hitam putih, lagu-lagu sendu atau lagu-lagu galau, sampai kutipan-kutipan atau quotes yang terdengar filosofis ya. Jadi emang estetika seperti ini itu bisa menjadi media ekspresi juga. Seni emang sering lahir dari emosi yang dalam gitu ya. Tapi di sisi lain, kalau terus-menerus mengonsumsi konten-konten yang pesimis atau mungkin glorifikasi kesedihan, suasana hati kita juga bisa ikut terpengaruh ya. Makanya penting banget untuk tetap menyeimbangkan apa yang kita lihat setiap hari. Jadi nikmati aja karya seninya, tapi jangan sampai ikut tenggelam dalam emosinya ya. Boleh juga nih suka warna hitam, tapi jangan biarkan hidup kamu kehilangan warna ya teman Pro 2. Anyway, sebelum kita melanjutkan lagi pembahasan kita seputar dark syndrome, terutama kesehatan mental ya teman Pro 2, kali ini Rama mendapati sebuah request dari pendengar bernama Gala. Dia pengen request lagunya Pamungkas yang terbaru ya, kalau gak salah ya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. So, Rama ingatkan kamu-kamu semua, teman Pro 2, kalau misalkan punya lagu-lagu favorit, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 11 45 101 6.

rich man. I am a rich man. I care myself.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita. Kali ini membahas seputar pro kontra nih. Apakah menyendiri selalu buruk? Karena orang yang suka suasana tenang sering dianggap antisosial. Padahal sebenarnya belum tentu juga ya. Ada yang memang mengisi energinya dengan menyendiri. Ada juga yang justru lebih nyaman berpikir saat suasana sepi. Yang menjadi masalah adalah ketika menyendiri berubah menjadi mengisolasi diri terus menerus ya teman Pro 2. Dan menolak semua bantuan tentunya atau hubungan dengan orang lain. Ya, kesendirian bisa menjadi tempat istirahat, tapi hubungan dengan orang-orang yang peduli tetap menjadi bagian yang penting dalam hidup kita ya. Jadi selalu ingat, sendiri itu pilihan, kesepian adalah perasaan. Dua hal ini tidak selalu sama ya, teman Pro 2. Hari

0: Halo? Duh, pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksin yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kalau kamu emang suka suasana malam atau me time teman Pro 2, itu sah-sah aja ya. Yang penting isi waktunya dengan hal-hal yang sifatnya membangun kali ya. Misalnya membaca buku, mungkin juga menulis jurnal, belum lagi dengerin musik favorit gitu ya di Pro 2 Banten sih. Gak apa-apa banget ya teman Pro 2. Ditambah lagi tentunya dengan hal-hal positif lain seperti olahraga ringan atau mungkin sekedar menikmati kopi atau teh gitu ya. Batasi juga nih teman Pro 2 tentunya konsumsi konten yang biasanya terlalu membuat emosi turun terus-menerus gitu. Karena me time seharusnya tuh membuat kita pulih ya, bukan membuat kita tuh semakin lelah gitu secara emosional. Seharusnya kalau emang bikin lelah harus dipertanyakan teman Pro 2 me time ya. Jadi nikmatin sepinya malam, tapi jangan biarkan pikiran kamu ikut sepi dari harapan ya. Anyway, sebelum kita lanjut lagi pembahasan kita, Rama mendapati sebuah request pada malam hari ini dari pendengar bernama Galuh. Dia pengen request lagunya Bara Suara yang Pikiran dan Perjalanan. Sudah ada ya. So, teman Pro 2, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 11 45 1016.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Dan teman Pro 2, pernah sadar gak sih semakin bertambah usia kita mulai menikmati percakapan yang lebih bermakna gitu ya. Dulu ketawa karena video lucu aja udah puas, sekarang ngobrol tentang mimpi, masa depan, kesehatan mental dan juga perjalanan hidup tuh terasa jauh lebih menarik. Mungkin bukan karena kita menjadi lebih rumit, tapi karena pengalaman hidup membuat kita belajar melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Jadi kalau misalkan kamu suka diskusi yang dalam, itu bukan berarti kamu dark ya teman Pro 2, bisa jadi kamu emang sedang bertumbuh aja. Nah, menjadi dewasa bukan berarti kehilangan tawa, tapi mulai menghargai makna di balik setiap cerita teman Pro 2.

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan sekarang waktunya kita masuk ke fun fact, karena katanya manusia emang cenderung menikmati musik-musik yang sendu. Emang iya ya? Nah, penelitian psikologi menemukan bahwa banyak orang justru menikmati lagu-lagu yang bernuansa sedih, teman Pro 2. Alasannya bukan karena mereka ingin terus merasa sedih, tapi karena musik seperti itu dapat membantu memproses emosi, memberikan rasa tenang, dan tentunya membuat seseorang merasa dimengerti kali ya. Nah, para peneliti menjelaskan bahwa musik sedih itu dapat memunculkan empati, belum lagi refleksi diri, bahkan rasa nyaman selama dinikmati dalam konteks yang sehat. Jadi mendengarkan lagu-lagu mellow gitu ya, itu gak otomatis berarti seseorang sedang depresi atau mengalami gangguan psikologis. Kadang emang lagu-lagu yang paling sendu justru menjadi teman terbaik saat hati sedang mencari jeda gitu ya teman Pro 2. Anyway, sebelum kita lanjut lagi pembahasannya teman Pro 2, kali ini Rama mendapati dua request nih di malam hari ini. Yang satu dari pendengar bernama Lara, yang satu lagi pendengar bernama Bintang. Lara pengen request lagunya Live It Up dari Nicky Jam. Kalau nggak salah ini featuring Will Smith dan juga Era Istrevi ya. Era Istrevi, oke, semoga nggak salah nyebutin namanya. Terus si Bintang dia pengen request lagunya Hindia yang Rumah ke Rumah. So teman Pro 2, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit gitu ya, selalu ingat Jaga Malam ditemenin sama Rama, karena akan selalu menemani kamu dari jam 7 sore sampai jam 12 malam. Nomornya ada di 081 1145 1016.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Dan teman Produa, dari obrolan pada malam hari ini kita belajar satu hal gitu ya. Gak semua istilah yang viral di media sosial adalah fakta ilmiah. Termasuk istilah dark syndrome ini teman Produa, yang sebenarnya bukan diagnosis atau kondisi medis gitu ya. Jadi kalau kamu suka malam, suka warna hitam, suka lagu-lagu mellow atau menikmati waktu sendiri, itu belum tentu berarti ada yang salah teman Produa. Yang paling penting adalah memastikan kebiasaan tersebut tetap membuat kamu tetap bertumbuh gitu ya. Tentunya juga punya hubungan yang sehat dengan orang lain dan tetap bisa menikmati hidup secara seimbang. Karena menjadi diri sendiri itu jauh lebih penting daripada sibuk mencari label gitu ya untuk setiap kepribadian kita. So teman Produa, jangan takut seperti biasa dengan gelapnya malam. Takutlah kalau kamu berhenti mencari cahaya gitu ya. Jadi nikmatin proses kamu, jaga kesehatan mental kamu, dan tetap jadi versi terbaik dari diri kamu. Anyway, terima kasih teman Produa udah mendengarkan pada malam hari ini ya. Seperti biasa yang tadi sudah request tuh, nama-namanya banyak banget ya, tidak bisa disebutkan satu-satu. Dan selama satu jam ke depan kamu masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu teman Produa, jadi jangan kemana-mana ya. Supaya makin dekat lagi nih, jangan lupa follow Instagram kita yuk di @rra_produa_banten, atau kamu bisa streaming juga di website kita lewat rri.co.id, atau nih teman Produa, atau opsi lain lagi opsi lain lagi dengerin siarannya di aplikasi RRI Digital ya. Jadi banyak ya pilihannya dan aksesibel teman Produa. Jadi pilihannya tergantung kamu mau denger di mana nih. Entah itu di website, entah itu di frekuensi, entah itu di RRI Digital, semuanya bisa teman Produa. So Rama pamit undur diri, besok libur dulu kali ya ditemenin sama Nandu Putra. Jadi tetap jaga diri kamu karena Produa akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye. Selamat beristirahat dan selamat malam teman Produa.
1: Halo, duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau, capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga malam.
3: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincur, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Negak Dilenang merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dilenang mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,5

dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

ini, Gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 6 Juli 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufiknya dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Berjamaah sekali dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah punya inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuhkan petunjuk agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalam Allah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى

صدق الله العظيم. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab bertunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran bertunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam ghaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya. Tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh nabi kita, apa yang diamalkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga di 5 ayat surah Al-Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti mengurus kita. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun,
Rizki itu kan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Qur'an, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita. Sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif. Bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita. Apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'udzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini memiliki tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masing-masing punya kewajiban. Hablum minallah, hablum minan nas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga tunaikan kita kewajiban-kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablum minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal saleh. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani kita. لا إكراه في الدين. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia, selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah
dan mulia di mata manusia dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: toh video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan.

disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Penampilan The Bus yang dipadukan dengan kisah sejarah si Banten mengantarkan Kota Serang meraih juara 3 pada Lomba Seni dan Budaya dalam rangka Apeksi 2026 di Kota Medan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, Ahmad Nuri, menilai capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap kekayaan seni dan budaya yang ditampilkan Kota Serang di hadapan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Norwegia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Brasil. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Norwegia 2-1 atas Brasil setelah tambahan waktu yang berlangsung intens.

0: Dan informasi yang terakhir, aktris Cut Keke dan Diana Pungky bergabung dalam film 5 cm Revolusi Hati. Dalam rekaman video di balik layar yang diunggah di akun Instagram @5cmfilm, Cut Keke akan memerankan karakter Bunda Aziza, sementara Diana Pungky berperan sebagai ibu dari tokoh yang bernama Astri. Dan film 5 cm Revolusi Hati merupakan sequel dari film 5 cm yang dirilis di tahun 2012. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Sepeda, selamat pagi teman Obrol 2. Ketemu lagi sama Kesara Ganevi di hari Senin ini, teman Obrol 2 yang bakal jadi teman terbaik kamu hari ini ya. Dari udah tadi aku nemenin kamu dari jam 5 subuh teman Obrol 2. Dan kerusaman kita ini masih lama sampai jam 12 siang nanti. Jadi yang hari ini udah mulai beraktivitas, udah di jam jalan, hati-hati di jalan ya, jangan ngebut-ngebut, santai aja gitu kan ya, karena ya udah santai aja nikmatin perjalanannya. Biasanya kalau jam segini masih belum begitu macet ya, ditambah juga kayaknya anak sekolah masih pada libur, jadi jalanan nggak begitu padat juga ya tahun pro 2. Tapi ya harus tetap hati-hati, jangan lupa nanti mungkin kamu yang lagi di jalan belum sempat sarapan, nanti sempetin untuk sarapan dulu, karena biasanya sarapan nih jadi energi kamu sebelum beraktivitas juga. Yang lagi siap-siap diceki-ceki lagi, check and recheck lagi ya barang bawaannya, biar gak ada yang ketinggalan teman-teman berdua.

Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

lawan terbaik kamu. Top 2, wah ini pertandingan antara Brazil dan juga Norwegia seru banget ya teman-teman Pro 2, karena di babak pertama tuh kayak belum ada gol sama sekali. Masuk ke pertandingan kedua, tiba-tiba Haaland nyetak gol ya teman-teman Pro 2, itu ramai banget. Tadi pagi, tadi subuh aku dengerin di Pro 1 gitu ya, siaran bolanya kayak wah tiba-tiba seru banget. Jadi Haaland sendiri ngegolin di menit ke-80, terus juga tiba-tiba di menit ke-90 ngegolin lagi. Jadi kayak wah udah 2-0 nih, apakah Brazil bisa menyamakan kedudukan gitu kan ya, apakah nanti bakal nyusul. Ternyata di menit ke-99 ya kalau gak salah, Neymar sendiri itu ngegolin dari penalti kalau gak salah. Denger ya aku itu ngomong berdua karena dengerin siaran bola gitu ya. Jadi dari bayangan aja wah kayaknya pertandingannya seseru itu. Dan ternyata Norwegia menang 2-1 atas Brazil. Jadi Norwegia langsung masuk ke perempat final, yang nanti masih belum tahu nih di perempat final mereka bakal ngelawan siapa. Sedangkan Brazil sendiri harus pulang ya teman-teman Pro 2. Jadi kayak sayang sekali, mungkin kamu sama teman-teman kamu juga tebak-tebakan juga kan, Brazil sama Norwegia siapa yang menang gitu kan. Mungkin ada yang jagoin Brazil, ada juga yang jagoin Norwegia, tapi ternyata yang menang adalah Norwegia. Dan nanti di jam 7 bakal ada Meksiko versus Inggris sendiri, yang kira-kira siapa yang bakal menang tuh Pro 2, dan nanti siapa yang bakal ngelawan Norwegia di perempat final kita masih belum tahu ya. Sebentar lagi lah ya tuh Pro 2, nanti di jam 7 pagi bakal ada pertandingan dari Meksiko dan juga Inggris. Nah, jagoan kamu siapa? Boleh banget kamu WhatsApp ke aku di 081-1145-1016. Dan kira-kira skor akhirnya Meksiko Inggris berapa-berapa nih tuh Pro 2?

Kanti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: di Pro 2.
1: Sempat bikin heboh lewat kolaborasi Alama bareng Rizky Febian di akhir tahun lalu, Adrian Khalif akhirnya comeback dengan karya terbarunya berjudul 2001 Kali. Menariknya, sebelum resmi dirilis, potongan lagu ini udah lebih dulu berseliuran di TikTok dan bahkan langsung ramai dipakai banyak pengguna. Gak heran kalau akhirnya 2001 Kali sukses mencuri perhatian bahkan sebelum lagu lengkapnya tersedia di platform streaming. Lewat lagu ini, Adrian Khalif ngajak kita melihat sisi lain dari sebuah hubungan. Bukan soal hubungan yang selalu manis dan sempurna, tapi tentang dua orang yang tetap memilih bertahan, saling memahami, dan kembali memperbaiki keadaan meski sering berbeda pendapat. Nah, yang bikin lagu ini makin relate, Adrian bilang kalau maknanya gak cuma soal percintaan. 2001 Kali juga bisa menggambarkan hubungan dengan sahabat, keluarga, kakak, adik, atau siapapun yang dekat dengan kita. Karena pada akhirnya, setiap hubungan pasti punya fase naik turun. Ada momen kesel, capek, bahkan salah paham. Tapi kalau masih ada rasa sayang, ya pasti selalu ada alasan untuk kembali. Nah, kalau kamu lagi ada di fase itu, mungkin lagu terbaru dari Adrian Khalif ini bisa menjadi soundtrack kamu. So, ini dia Adrian Khalif 2001 Kali.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tom Radio, sekarang aku mau kasih tahu kamu untuk perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Benten dan sekitarnya, biar tahu hari ini bakal secerah apa atau nanti ada mendung atau ada hujan gitu ya, Tom Radio. Dari BMKG sendiri nih di wilayah Provinsi Benten untuk perkiraan cuaca hari ini ya, di hari Senin di tanggal 6 Juli 2026. Di pagi hari sendiri ini diperkirakan bakal secara berawan hingga berawan, teman-teman Pro 2. Masuk ke siang hari di Provinsi Banten didominasi dengan cuaca cara berawan hingga berawan dan ada potensi hujan sedang yang bakal turun di daerah Muncang, Sajira, dan juga Lebak Gedong, teman-teman Pro 2. Jadi di siang hari selain ada potensi hujan sedang, ada juga potensi hujan ringan yang bakal turun di Mandalawangi, Carita, Lewi Damar, Cimarga, Cibeber, Cigemblong, terus juga Cikande, Kopo, Jawilan, Padarincang, Balaraja, Jayanti, Cisoka, Kresek, Ciputat, dan juga Pamulang. Jadi di siang hari masih ada potensi hujan ya, teman-teman Pro 2. Kita masuk ke malam hari di Provinsi Banten didominasi dengan cuaca berawan. Dan lagi-lagi ada potensi hujan ringan yang bakal turun di banyak wilayah, nomor 2 di malam hari ya. Ini ada di Rangkas Bitung, Curug Bitung, Kragilan, Tirtayasa, Cikande, terus juga Carenang, Tunjung Teja, Cikesal, Kopo, Jawilan, Kasemen, terus Cipocok Jaya, Balaraja, Jayanti, Tiga Raksa, Jambe, Teluk Naga, terus juga Kosambi, Solear, Batu Ceper, Ciledug, Ciputat, dan juga Pamulang. Sedangkan perkiraan cuaca di dini hari di wilayah Provinsi Banten bakal berawan. Jadi itu untuk perkiraan cuaca hari ini, masih ada potensi hujan yang bakal turun di siang dan juga malam hari. Jadi hati-hati untuk kamu yang mungkin nanti siang ada rencana mau keluar atau nanti malam mau ada rencana keluar nongki-nongki gitu juga ya, teman-teman Pro 2. Dan kamu juga harus sesekali cek lagi ya untuk update perkiraan cuaca dari BMKG, teman-teman Pro 2.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.